yakma xie xie nang. Da yizik mar pibu binang eze gunglu keli tiigo na dega pio ya. Ani biji zula kanku, kumuga tinen nang. Tinen nang yaks, da yizik yuze chesok gorku. Ani sungje zamut nang yu gimur duwe chim tok. Je timni yitang bine denyimunu namda sung nang. Iki mazazu ginyungi, ani dene sungi yimu lakbar chue duwani janju sem ko shisum choga nyamne nyakdang kor gimur itba jik da gelong maapemisi tenyimunu jeshing gebe nang ya da gonbuji nangya deshamunu naakyane sirang hajang chakshio gey da it gebur da lumbak mimang nangyine da ina ngadang bishi zula kank kumbusar pepme jik turje traba nangyine da deshamunu sirang tok chakshio geyne yonden ina jik di dilamina lobolomnya zik tok rang chakshio geyne nyak yubi nangyine deshamunu da izi Tot betongan dejamun erasuk murini. Dajuk yuje binang gelong maabem binang gungluk kheli lengeng oda dega geya. Je kumya yubur da bek na libo nasanoj da dukshyo geya. Lisum oda di yuga bitenimun dukshyo ge. Ejik gelong maabem ago ji lip jiji chat ge. Ejik yuje ejik era jinda ya lap jiji chat ge. Yakmuda yoma sammermani gelong maabeme bedang nega be sema dunghe ni kangal dhersha munu temrai ijuk sammermasi bene jamak chimdi juheya gelong maabeme itnyanje shuktai da ijuk gu mi janmanang motongyuk donnaje ijuk to ras yolotongya kaunyeya gelong maabeme itnyanje zuktai yakbur da gelong maabeme gu da lip gukmar bene cha yan lasokbo bene Ijimar bahu yaks, denyi munu takor jika jik jow nims, zawinine zhuk manasu umzini zhong gebur. Ijakbo jik drabu shenup kashi tisi jik gelong maabe maji da ut diwri monbe piso shong nyak, shong wet nyaya. Jik yara eh shugur, yoma sammelmasi zawinine jik piso moshong nyaya, jika gyon munu nyaya. Eh shu, yakbor, jik gelong maabe me binang e sanya, da yoma sammelmasi binang yara shu nyaya. Da ngatnesi ut soshet pis debu kam munu murunya soji nganak lipsi da sojong saru no murunya yabu da utane soshet debu kam munu mur da ngatne uzuk tor geju nya sta uzu zuk mo nya ya da gebulni da syapni chanang gam chatge munu bis chik pemme modong ni ge debu mo no nya da i pe ni bus kolngona bus ya ti e tor di shong nya ya e kanam yom samel mesi Da gelong maabe ma jika di lohmya bus Ijik tsul siongpul da benang lemen jinang mar Saga halamdi netbul jik benang delcha munu oye Bu to sumlung ono geya Gangal bakdo mebe eh rai Da ijik tol siongpul ijik lumbak miba jik iya jik Ahay bi umdin jik namdadi nye samne umdin lune siangon jik mi umdin gok Kienzadi nye chenme nye miba jik iya tane mishinuni umdin ya Da ijik tol siongpul ya tola teka Brahmang din po teka lisum ngoda di eje shu gelong maabem eje shu tujichim ruhya eje shu ijik da todi yom sammen maji gelong maabem se yar shu onyaya binang nime yar shu onyaya di kandang ijik yom sammen maji yar gelong maabem nime yar jirbur da inang tol dao ngadak lumba je tol gila anyak jagar shar shu likhar shingji inang tol gila anyak sinyine ngadang se lama jobi ngaydub jiki tol Jandizi Kirsipen Zume, Langanje Gagosun, Gana no Murunya, Taozo Zune, don't not be Duxo Gaine, Ek Doctor Pip Debokmon, Ijabu Lama Ganang, Jabokni, Dainang Torgayaxi, Madang Odok, Nazang Abamonik, Odo Glang Neno, each in a tour, Chignaya, to Roda, Nyaya, Esunang. Ijik Yomasamemesi, the Gelong Mabemesi, Gana no Nashinaya, Ijik Torbeta Lumbator, Tao Taoya, Ijik Betang Nazang Ame. Abanigla glang nech nyaya jik tsur doya tsur jik gelong maabema shume kao jik gelong maabema jita glang jiji chahaya tor pipjik shodbur da cha shab munu li tenya ijiji chame modong gangay desha munu ray da glang nechi ni simchen inubis mar gul makano yaya undin nechul ray ijakbo da yoma samelma jiki glang nechu limin ni laba damya jik mar nyunyi ya Ijik gelong maabe maji yar glang jeje jik yar deng shui ijije halamdi cha. Ijik tora jik glang jeje cha ya ijik tora peo ya. Iyoma sammelme binang si kor.

kuya ta kyeo ge jo cha je kora kor cha ya nyune ya nyune chi ta ma shu mi shib sa ga de wa ni nga du go su chi na ta ngon ji ge kyeo ta ma mang ti shib sa ga de wa ni nga nyune zu ya ta nyune su ya cho ge ngo du ni ya sang ye go ang ta ge u ta lu ge yeol de nom it ba ta shu pa yin je de yo je shu cho de ya ta shib sa ga de wa ta ngo de ngo de um jin de mul la ta nyune jung chi ta da ra na ga ge long ma be mi ni ya ta be nang an di nombor binang be jene di syang ya da iski mada wala tene da binang she lungdan ra suka ina chu chende ji tu ya nyung ne su ya ya we ne ina neji izle dang ya da sangje ko ang thap jung ru nya da binang she ju lungdan ra su la ten ya da ijuk su re da binang isu ya da sangje ko ang thap mur izle ten da binang lo manang se lo me gyu ya da de ba do je nyung ne tam ba o ya ya da ro di mur ya bu le da nyung ne su ji dang binang chowa chi sik chowa lo ni na da chende sik ta chuyi nga da gyu di si ni nga Jogi Kumsudo de Imber. Jogi Jagbuleta, Joginina Gonolonina. Chida Judicita, Jogi Jogi Nazir, Genezil Lamigin, and Plinning, Joginina, Jogi Rigdum, Jogi Rigdutita, Chidile David, Jogi, the Rixum, Chidinbita, Jogi Rixum Yabuleta, Chidile David, Jogi Pemiriki Kumsudo, Tachua, Umjini Beata, Nunichita, Jogi Kumsudo de Beata, Nunich, Nadachich. Jelang mabim masih sudah tak lundan odi, oya ya. Tapi nang cic, jadi pemilik suku sudah odi ya. Tapi oya imul. Tapi si besar kata orang ni je doktor ni jisung odo tujuan desa mana? Yo di zaman besa, tujuan ti zaman je, kau kejar jawab cile, tujuan sum zaman je, kau kejar jawab cile. Payun tempat oya, oya rodom bro. Tapi juga lagi yang halam ni jisung ina. Tapi nyunye tu ya, sangye kekan aku. Kencing susang wanya di nombor. Tapi si pemang desa mana? Ta unik terjemahan di dua ta sudah syarik rendah ta binasi bina lumayan asyik ta ngaku tu lalu la di nyisi suci je ngaku lalu atau halim di nombor itu lalu baca ke siapa kita sekarang rendah muka itu ta si besar ada warga unik juga kan ta unik juga nasi rata na nyentuk seorang je ngaku pasu ta cendera piaya ngaku ije cendera piaya ni ije madang ini na itu nalar terus je ta ije cendera piaya pula ta ije madang suci na Tak nyunyi juga nasi ika, sampai sing umjilani, tak sing dodi kianjene, jenis biaya yau ina, cung isi kau iki kerik di, idlah lah kau ini cung sian mesti kasih, cukup ni monumur, udah lah kau sih kau, monumur murnya, lama sih kau ya sung naumur, id biaya ta, nyunyi juga cika ni, siapa sahaja tahu ane kap cika ta, mungkin sabra imur takkan nasi ta, ika cium, sajeng kura yau, id ni mesti kau yau ina, desa monopan mudhamjilani rudum. Tahu berapa orang yang nyunyek binang? Panjangji tujuh ut, kerja cuci orang yang ojuk. Lama je nang gaya seting sangja suyi nam. Jadi situ ya siapa sahaja tahu nang je gaya di sangja suyi nam. Ijung ini logik mana susuyi na? Kelong mabe minyakan tak dapat susung atau nyunyek nada nada khusyurut kan? Kelong mabe minyakan si binang ujian kandulin ku. Kebuk bermindi ayah imbur. Kebuk bermindi imbur lecuk binang ada. Kebuk junur longje baju sen macam oya. Ni kebuk bermindi imsin dera. Ut junur jenang ini sih kebule kormen tanah. Rang ame dami kesu pung tu rang ni sih kebunnya kormi zikamun, ta ing kormi je zine pelangi na dami cuci tu rang ni niya ta bina kebuk kesi kasi macam oya ta an gini ta bina cuci kaki mur. Yak bule ta cuci kaki bule, dasar munung ribun ni ngawa kebun nam nadi siom. Siom yak bule ta bina cina baka lejiki ta bina si lune siang ni, ta kan an gini na kebun siom na ya, ta zene di siang ya lune siang ya, ta la nangau zene ciki la kang cat kaya ya ta topje rang nol nangau ta ya, ta sih kos oya rani. Oya rupule ta Ujian kebuk lom baca ni, yo baca nang si dah. Kebuk sih berminat umjin dah. Nasib umjin siang udah nomb niat sam ya, niatnya minang si sharing awam ya. Tapi tuar tarung gua dia, kijem dia aku dah. Binang sih ya, idman je sih ya. Tapi je ijuk tuar kyu ya, niat pule. Tapi terusan mana jelah mabe menyangkut. Tapi binang sema dunia ti. Nasib sih lupa dah. Terusan mana nasib suka ti ya pule. Tapi terusan mana sun ya. Tapi sumbing dah. Ni kebuk berminat indenye. Sumbing umjin dia kapa sam ya pule. Nuktega binasih ada lundan rani mungkin tuan ya. Ina papa jenis itu ya ada nyunyi suya papa jenis itu bui na. Ina cuk itle cayumnya ya ada. Oya naol leten ada binasih ada nyunyi tajaman ada suya papa jenis itu sum iki tuh meneng ada suling batuan suk bule ada. Kende ada lawyer gaya na ya ada binasih nyunyi cile tangsum marasu. Ada kansam dega ada ngaji lundan mungkin umjin itu tuan sih ada ngaji umjin ni kansam di teh rubne ya. Tono jaksu di kayu di mon sama sim taji suh tiga. Ini jizin jamai yang mirina dah sih ngau sedong ya. Tapi ya boleh jizin jamai yang sih dah legal simbol ni ujaga ya. Inang nyunyi suhi na, papa jenis itu cuma ngauin na. Tapi inang sih tombol legal suhi jizin jamai ni yang tentu tamat inang sih terjemnya pun inang sih lundan rani. Lundan rasulat ini ada legal simbol ni ujaga papa jenis

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

sangye bhaje nano sa samye bhaje yaso sa kubhe cha sa kyob so si om ahom beza guru pema siddhi om ahom beza guru pema siddhi